dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidupmu. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari

0: Oh ya dok, apakah saya bisa membantu biaya operasi saudara Anggi tadi?
1: Oh bisa sekali pak, nanti bapak langsung ke bagian administrasi saja.
2: Bapak Anggi, kami menginformasikan bahwa bapak telah menerima sponsor untuk operasi bapak.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

siang pendengar setia Sumlaki. Terima kasih Anda masih tetap mengikuti siaran Iris Sumlaki, dan pendengar, kami informasi bagi Anda, sesaat lagi kami akan bergabung bersama RR Ritual ya, untuk mengikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Mimbar Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasi, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, timur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau sumalea, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berum. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Masih di acara Wilman Bandan, pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda, budaya dan tradisi masyarakat suku Aru di Kepulauan Aru, Maluku, sangat dipengaruhi oleh lingkungan Kepulauan Maritim dan ekosistem hutan yang kaya. Masyarakat adat Jargaria, nama adat Kepulauan Aru, memiliki falsafah hidup yang menempatkan alam, baik hutan maupun laut, sebagai ruang hidup yang sakral dan harus dilindungi secara turun-temurun. Ritual dan tradisi unik yang pertama adalah sasi, hukum adat yang melarang pengambilan hasil alam tertentu, baik di laut maupun di hutan, dalam jangka waktu tertentu. Tradisi ini merupakan kesepakatan sakral antara manusia dengan leluhur untuk menjaga ekosistem agar tidak rusak. Terdok, tradisi berburu bersama setahun sekali yang dilakukan oleh masyarakat Aru Selatan di kawasan Padang Savana. Mereka berburu dengan cara membakar alang-alang, menjaga musim hujan untuk mengiringi hewan buruan. Selain berburu, momen ini menjadi sarana edukasi batas wilayah adat bagi generasi muda. Molo Sabuang, mekanisme penyelesaian konflik atau sengketa hak tanah yang unik. Pihak yang bertikai akan menyelam ke dalam air sambil memegang tiang kayu yang ditancapkan di dasar air tanpa alat bantu. Pihak yang keluar dari air paling cepat dianggap berada pada posisi yang salah berdasarkan keadilan spiritual leluhur. Makan panas, upacara makan bersama yang berfungsi sebagai pemersatu kampung dan mempererat hubungan kekeluargaan serta nilai kebersamaan antar warga. Sementara itu, seni, bahasa, dan peran sosial. Kesenian Tambarorong, seni tradisional yang diisi dengan lantunan syair-syair sejarah, perjalanan nenek moyang, serta ungkapan syukur atas rezeki dan kesehatan. Tambarorong wajib dimainkan sebelum acara adat puncak dimulai. Peran perempuan adat, pendengar, perempuan dalam masyarakat Aru memegang peran penting sebagai agen perdamaian. Melalui tradisi angkat kain, suara atau kehadiran seorang saudara perempuan mampu meredam konflik fisik antar golongan atau saudara laki-lakinya secara instan demi menjaga martabat keluarga. Arsitektur rumah tradisional, pendengar, rumah adat di Aru umumnya berbentuk rumah panggung dengan struktur kayu yang kokoh serta dihiasi oleh ukiran-ukiran khas bermotif simbol laut dan hewan lokal.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgur. Iya, pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda. Acara Mengobat Badan, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga di edisi siar Minggu 30 Agustus 2026 tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri 1 poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: I have now just one point, but on the other side, your performance is really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin. Sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1. Hull City menang 1-0 atas Coventry. Dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Getting on the ball. Oh, lovely link-up play here, and it's Gilesi!
2: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paul mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
2: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin. HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

kembali ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall, 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeci pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeci finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeci. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia.

0: juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief the Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia.
1: Bila Persija berlaga,
0: pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
2: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
3: Pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Coach Shin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Coach Shin melihat para fans pun senang, jadi membuat Coach Shin jadi happy juga.
2: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
4: I think we play very good. Was the last preparation game.
2: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI.

Dari kabar Arenanet. Wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.

0: Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
1: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga, di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Abri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
0: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
2: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
0: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
3: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin tuh di recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi.
0: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di putra.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto, karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.

0: Demikian warta berita olahraga nasional Pro 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Iya pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut Program 1 Radio Republik Indonesia Langgur. Pendengar, kami mengundang Anda juga di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berpartisipasi dengan kami di Pro Dangdut pada siang ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz, ya kami sapa Anda pendengar, dan kami juga ajak Anda di 081354958 75875. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, ya Anda menghubungi kami di 081354958875. Anda juga bisa menyampaikan atau kirim-kirim salam untuk keluarga tercinta Anda di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, dan di mana saja ya Anda berada. Ada lagu-lagu yang nantinya kami persembahkan dan menghibur Anda di siang ini, walaupun di luar sana kadang cerah berawan dan turun hujan dengan intensitas ringan, tetapi tidak menyurutkan semangat kita semua yang saat ini lagi menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Cukup sekali Rifana, Rosita Pucuk Cemara, Samira King Nazar, Sekali Seumur Hidup Lesti, Terbuai Asmara, Aulia, Adela Cinta Sampai Mati, Cita-cita Ta, Aku Mah Apa Atu, Cici Faramida RT 5 RW 3. Kami ajak Anda pendengar di Prodangdut program Satu Radio Republik Indonesia Langgur di 081354958875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami ajak Anda, kami mengundang Anda, kita bergoyang dangdut di siang ini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Langgur, Anda masih terus mendengarkan siaran kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Langgur, pendengar. Di edisi akhir pekan Minggu di tanggal 30 Agustus 2026, kami tim lintas tual siang, ya, tim lintas Langgur, lintas Langgur siang, pendengar, menemani Anda, saya Iksan Riyando. Ya, sajian musik dan informasi akan terus kami hangatkan ke ruang dengar Anda. Ya, informasi perihal apa yang terjadi dengan sumber air Kota Ambon dalam 20 hingga 30 tahun mendatang. Pertanyaan itu menjadi salah satu alasan PT Dream Sukses Airindo DSA Ambon memilih menanam sekitar 1000 anakan pohon di kawasan air Wairuhu, air besar Kota Ambon pada hari Sabtu kemarin. Kegiatan bertajuk Reboisasi Lingkungan Hidup, Pencegahan Erosi serta Proteksi Sumber Air Bersih tersebut bukan hanya diarahkan untuk menghijaukan kawasan DSA, menempatkan perlindungan daerah, resapan dan sumber air sebagai investasi lingkungan jangka panjang. Menurut Jeffrey, sukun memiliki nilai ekologis yang dinilai penting bagi kawasan sumber air, menyebut hasil riset yang menjadi dasar pandangan tersebut menunjukkan adanya potensi manfaat sukun terhadap keberadaan sumber air dalam jangka panjang. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa penghijauan tidak boleh berhenti pada seremoni penanaman. Bibit yang ditanam hari ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tumbuh dan memberikan manfaat ekologi secara optimal,

0: Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mama, mengapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan, Mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung. Lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Hai saudara pendengar sakti, rasa ini apa yang kau rasakan? Sakit, bahagia, kecewa, bercampur aduk ya, bergejolak asmara dalam dada. Seperti itulah yang gak selamanya cinta itu selalu bahagia dirasakan. Wow, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat siang untuk bak saudara yang masih berada di rumah, mungkin tidak punya planning untuk keluar. Ya, quality time saja bersama keluarga di rumah, ikut berbenah, membantu sang istri, anak-anak di rumah untuk bersih-bersih rumah karena mumpung hari libur, atau sebagian bapak saudara yang menikmati hari liburnya di luar sana, di destinasi wisata yang ada di Kepulauan Kei, selamat berlibur, selamat menikmati, tetap menjaga keselamatan Anda pendengar. Bagi saudara yang memanfaatkan waktu hari libur berkumpul dengan kolega-kolega, teman-teman atau satu ras, satu suku, ya, para pemuda mungkin sudah membentuk aliansi, membentuk kelompok, satu suku, satu generasi. Ya, sangat penting pendengar, jangan dianggap hal yang sepele, yang namanya peguyuban itu untuk memperkuat integritas membangun daerah, karena di situ banyak unsur-unsur yang memang membangun daerah. Bukan semata-mata paguyuban itu bicara masalah pergaulan generasi muda atau cita-cita seputar masalah anak muda atau karir masalah anak muda atau segelinternya saja, tapi memang mereka memiliki pikir imajinasi yang cukup tajam, memikirkan bagaimana daerah kita ini juga bisa berkembang, apa saja yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat. Nah, timbullah di situ ide-ide yang baik, ide-ide cemerlang tentunya perengar. Seperti yang disampaikan anggota DPR RI fraksi PKS Dapil Maluku saat dia Ulu Putih ST, mengapresiasi terbentuknya pengurus besar Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Laimu PBIPP MAL. Menurut Saadia, keberadaan paguyuban pemuda, pelajar, dan mahasiswa asal negeri atau desa di Maluku memiliki peran strategis sebagai wadah untuk mempererat persaudaraan sekaligus mendorong kemajuan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam momentum pelantikan dan rapat kerja PBIPP MAL Sabtu kemarin tanggal 29 Agustus. Saat dia menilai paguyuban tidak sekedar menjadi tempat berkumpul masyarakat yang berasal dari daerah yang sama, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk menyusun gagasan dan aksi bersama. Ia mengatakan, keberadaan organisasi seperti IPMAL menjadi semakin penting bagi masyarakat Maluku yang berada jauh dari negeri atau desa asalnya. Melalui organisasi, para pemuda, pelajar, dan mahasiswa tetap dapat menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial dan program kerja organisasi.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras, pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Ya, kami masih hadirkan musik-musik pilihan perekat baru saja. Kita nikmati bersama BAG, beda. Jelas beda dong. Semua manusia tidak pernah ada ya memiliki karakter yang sama. Kalaupun ada, mungkin enggak sempurna kesamaannya, pasti ada perbedaan sedikit-sedikit. Ya itulah, kita manusia luar biasa sekali pendengar. Begitupun ya karakter-karakter maupun hobi, cara mencintai seseorang juga beda dengan cara yang berbeda. Itulah, masing-masing dari personal memiliki gaya dan trik yang beda. Ya, saudara pendengar, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Maluku menyoroti dugaan pembatasan akses terhadap wartawan yang hendak melakukan peliputan di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Maluku. Tindakan yang diduga dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Maluku dan Maluku Utara, Dr. Rosita, tersebut dinilai berpotensi menghambat kerja jurnalistik dan perlu mendapat perhatian serius, terutama karena SPPG merupakan bagian dari pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis MBG yang menggunakan anggaran negara dan menyangkut kepentingan publik. Ketua LBH PWI Maluku, Roni Samloi, menjelaskan wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sepanjang menjalankan tugas jurnalistik sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya. Samloi juga menegaskan, wartawan tidak semestinya dipersulit ketika hendak melakukan konfirmasi maupun peliputan. Menurutnya, kebutuhan informasi konfirmasi justru merupakan bagian penting dari proses jurnalistik untuk memastikan pemberitaan berlangsung secara berimbang.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

pasang senyumku. Titik peluh satu-satu pun meluruh. Telapakku basah kuyup masuk saku.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, pemerintah Kota Ambon menorehkan prestasi nasional setelah meraih Financial Literacy Awards tahun 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia OJK RI sebagai pemerintah daerah tingkat kota dengan program literasi keuangan terbaik. Penghargaan tersebut diterima Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta dalam rangkaian acara peringatan Hari Indonesia Menabung dan puncak Bulan Literasi Keuangan 2026 yang berlangsung di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 13 Bekasi Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK RI Friderika Widyasari Dewi. Financial Literacy Awards diberikan OJK RI sebagai bentuk

0: apresiasi kepada pelaku usaha jasa keuangan PUJK, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang dinilai berkontribusi dan memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, satu dari Brisa pendengar. Ya, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kepulauan K, bahkan di mana saja Anda berada, khususnya bagi umat Islam yang ada di seluruh wilayah Indonesia Timur. Saudara pendengar, kembali kami hadirkan informasi Komisi 2 DPRD Maluku menyoroti mekanisme penyaluran dan pendistribusian bahan bakar minyak BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Ambon. Persoalan keterbatasan kuota solar subsidi hingga antrian panjang kendaraan menjadi perhatian dalam rapat Komisi 3 DPRD Maluku bersama PT Pertamina Patraniaga dan sejumlah lembaga penyalur SPBU pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi 2 DPRD Maluku itu dipimpin Ketua Komisi 2 Irawadi SH dan dihadiri sejumlah anggota komisi serta mitra terkait. Irawadi mengatakan pembahasan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya solar dan minyak tanah, berjalan sesuai ketentuan sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat, terutama akibat keterbatasan pasokan maupun antrian panjang kendaraan di sekitar SPBU.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Baiknya saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, begitu dengan begitu banyak kasus konflik sosial antar warga maupun antar personal, kasus-kasus konflik yang terjadi di Maluku pendengar, semoga bisa meredam ya. Enggak usah pikir ribut-ribut dulu deh, kita pikir bagaimana supaya keluarga kita, anak kita bisa terpenuhi kebutuhannya setiap hari, mengingat kemarau panjang ini atau dampak dari El Nino ini penghasilannya kurang berpengaruh, dampaknya berasa banget ya di sejumlah sektor pendengar. Nah, pendengar, tinggalkan dulu rasa dendam, rasa benci antar sesama. Kita fokus untuk kerja setia, mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa dengan tugas-tugas yang diemban. Mari kita maksimalkan. Pendengar, polemik terkait dugaan pengeroyokan dan pemukulan yang terjadi di hati V kecil kembali memanas. HA sebagai pelapor membantah keras seluruh klarifikasi yang disampaikan terlapor Sherly Saya dalam klarifikasinya. Sebagai pelapor, HA menilai sejumlah pernyataan yang disampaikan ke publik justru memutarbalikkan fakta kejadian. HA menegaskan dirinya tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi perang narasi di ruang publik. Ia meminta seluruh pihak membuka bukti termasuk hasil visum, rekaman CCTV dan keterangan saksi yang disebut-sebut mengetahui kejadian. Menurutnya saat kejadian, menurut Sherly, saat kejadian awal dari depan rumah hingga di depan rumah tetangga, terlapor Sherly, saya dan Ros tidak berada di lokasi. Saat itu hanya Gloria yang berada di sekitar lokasi. Ha sekaligus membantah tudingan bahwa dirinya bersama sang adik melakukan pengeroyokan secara brutal terhadap terlapor Arya. Baik saudara pendengar, ya, berikutnya kami akan hadirkan lagu-lagu rohani spesial untuk umat Nasrani yang ada di Kepulauan KI, bahkan di mana saja siaran kami Anda bisa mendengarkan mereka di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital. Kami ucapkan selamat sore, selamat mengikuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

bernama Hana diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tuan kami masih hadirkan lagu-lagu rohani pendengar. Selamat sore, yang manfaat

0: Dan waktu sore hari Anda dengan hal-hal yang baik, olahraga sore atau melakukan kegiatan fisik lainnya di waktu sore, mengeluarkan keringat segar pastinya ya. Juga tentunya bagi para pedagang juga yang ada di Pasar Langgur, Pasar Tual yang masih prima memberikan pelayanan untuk para pelanggan, selamat berjuang. Para tukang ojek, supir angkot juga yang masih semangat memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Hati-hati dalam beraktivitas, menjaga keselamatan Anda, Prengar. Begitu juga para penumpang, kapal, anak buah kapal yang hendak berlayar ke tempat tujuan masing-masing, pastikan alat transportasi Anda dalam keadaan kondisi baik dan pastikan tidak akan terjadi hal-hal yang di luar keinginan. Saudara Prengar, selamat sore para petani hebat juga di saat ini yang masih berada di lahan pertaniannya masing-masing, tetap selalu melahirkan ide-ide cemerlang. Ya, saudara Prengar, dengan maraknya terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan di seluruh tanah air Indonesia, tidak ketinggalan juga kasus yang sama terjadi di wilayah Maluku, Prengar. Agar lebih hati-hati, lebih waspada ketika melakukan pembakaran lahan atau lingkungan rumah atau dari dalam rumah atau di sekitar rumah atau di tempat pekerjaan Anda atau tempat aktivitas Anda, Prengar, apalagi membuang puntung rokok sembarang tempat yang masih dalam kondisi bara, masih ada bara apinya. Nah, itu jadi pemicu kebakaran, Prengar. Ya, dan selalu mengindahkan imbauan dan peringatan dari pemerintah, Prengar, baik itu pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan juga instansi-instansi terkait agar kita terhindar dari mara bahaya dan bencana alam yang masih saja terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan tidak kenal lelah Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa langsung menuju lokasi kebakaran di kawasan padat penduduk Batu Merah, Kecamatan Siremau, Kota Ambon pada hari Jumat 2 hari yang lalu, tanggal 28 Agustus. Kunjungan itu dilakukan Hendrik setelah sebelumnya menghadiri kegiatan di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Setibanya di lokasi, Hendrik langsung meninjau kondisi warga terdampak kebakaran. Ia juga menyerahkan sejumlah bantuan di antaranya selimut, matras, perlengkapan wanita, makanan siap saji, serta kebutuhan dasar lainnya. Kebakaran yang terjadi Jumat pagi tersebut menghanguskan sedikitnya 6 rumah dan puluhan kamar kos. Tidak ada laporan korban jiwa dan peristiwa tersebut. Ia menegaskan pemerintah akan terus memberikan perhatian kepada warga yang terdampak. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun harta benda akibat kebakaran tersebut.
1: Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Ampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria.

Ya, kami masih hadirkan lagu-lagu rohani. Pendengar, selamat sore semuanya. Untuk bapak saudara semua yang masih menikmati tempat wisata yang ada di Kepulauan Kein, hari semakin sore, bertanda Anda sudah cukup lama di sana ya, yang sudah berangkat dari pagi. Jangan lupa pulang. Ya, karena terlena dengan situasi di sana, dan menjaga keselamatan Anda, apalagi Anda harus menempuh jalan yang cukup jauh untuk kembali ke rumah. Nah, pendengar, apalagi Anda yang membawa sertakan anak-anak Anda, pendengar, jangan terlalu lama juga di sana ya. Terlebih bagi Anda yang harus menyeberang laut. Waduh. Baik, saudara pendengar, sebanyak 3.247 warga kota Ambon memadati lapangan CHR Tahapari untuk mendapatkan akses pengobatan gratis berskala besar yang digagas Bayangkari pada hari Jumat 2 hari yang lalu. Layanan kesehatan massal bertajuk Bayangkari Peduli Kesehatan ini ditinjau Ketua Umum Ketum Bayangkari Yuliati Sigit Prabowo. Kegiatan ini juga sekaligus memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGB ke-74. Sejak pukul 11 waktu Indonesia Timur, masyarakat tampak antusias menyambangi berbagai stan pemeriksaan medis. Kegiatan yang menyasar ribuan penerima manfaat ini memberikan pelayanan menyeluruh, mulai dari penanganan medis dasar hingga tindakan bedah khusus. Ya, sebanyak 239 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal kelancaran acara. Tim terdiri dari 134 personel Bidokes Polda Maluku dan RS Bayangkara TK3 Ambon, 57 personel Bayangkari, 30 personel Dit Samapta, 10 polwan serta 8 dokter spesialis mitra. Para dokter ahli tersebut menangani berbagai bidang seperti penyakit dalam, rehabilitasi medis, obstetri dan ginekologi, bedah mulut, anak paru, THT, KL hingga mata. Dari ribuan warga yang hadir, tim medis berhasil melakukan tindakan operasi katarak kepada 14 pasien dan operasi bibir sumbing untuk 4 pasien. Selain tindakan bedah, tercatat 1.537 pasien memanfaatkan layanan pengobatan umum. 315 anak mengikuti screening stunting sekaligus pemeriksaan spesialis, seperti 95 perempuan mendapatkan layanan obstetri dan ginekologi berupa pemeriksaan kehamilan maupun pemasangan implan.

0: ini sutar bayi begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong setara dan nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Baik, saudara dengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur, kita cukupkan lagu-lagu rohani. Kembali kami hadirkan sajian musik dan informasi. Selamat sore, selamat mengikuti.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: SD nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadir di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Iya, jadi aku sebentar saja, tidak lama loh ya. Aku akan pergi dari kehidupanmu yang selama ini membuatmu terganggu, membuatmu risih, membuatmu tidak nyaman, bahkan membuatmu tersakiti. Oke, baiklah, tidak memaksa, aku akan pergi. Aduh, enteng sekali bicaranya, tapi hati bagaimana? Atas dukungan hati yang ikhlas, rela melangkah untuk meninggalkan si dia yang tidak bisa menerima kehadiranku. Wow, puitis lagi nih, sore-sore begini. Enaknya seperti itu ya, biar tidak terlalu terasa capek deh. Baik, selamat berjalan santai untuk Anda yang berjalan santai atau melakukan olahraga fisik di saat ini, prengar. Bercucuran keringat pun sudah terasa banget ya. Seger ya di akhir pekan. Manfaatkan waktu untuk berolahraga, menjaga pola hidup sehat, berbagai cara ya, salah satunya olahraga, prengar. Bagi Anda yang masih asik santai di rumah saja deh ya, karena sudah selesai beres-beres dengan istri anak di rumah, saatnya makan sore. Apa yang dimakan, cemilan husky apa ya, banyak umbi-umbian. Yang menonjol adalah, yang paling khas adalah embal. Kalau sore-sore begini enak deh embal ya. Ditemani secangkir kopi, melawan udara dingin di luar sana. Para nelayan juga yang baru saja pulang dari pelayaran, sore-sore begini baru berlabuh atau menyelesaikan aktivitasnya di laut. Semoga tidak terjadi masalah apa-apa ya, pulang dalam keadaan selamat, sehat sentosa. Keluarga sudah menunggu dengan penuh kekhawatiran, akhirnya bisa melihat kembali wujud sosok dan orang yang pergi berapa jam, akhirnya kembali pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Ya, selamat menikmati kebersamaan Anda yang baru saja sampai di rumah, yang masih berada di tempat aktivitasnya, selamat beraktivitas. Mendengar, kami masih rangkaikan informasi-informasi terkini juga. Musik-musik pilihan menemani waktu sore Anda biar tidak terlalu jenuh di satu tempat ya, prengar. Ya, semoga semua persoalan dan masalah atau hal-hal yang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negeri, desa yang ada di Maluku dapat terselesaikan dengan baik dan selalu menciptakan kerukunan dan kedamaian, prengar. Karena kalau kita hidup damai di atas kehidupan yang berkeluarga, bermasyarakat, begitu bahagianya, begitu nyamannya yang dirasakan, prengar. Ya, polemik yang menyeret ajudan gubernur Maluku Hendrik Leverisa Serkala Rahimu akhirnya mulai menemui jalan damai. 9 raja negeri di kawasan Manusela Seram Utara yang mewakili 13 negeri penyangga kawasan tersebut datang menemui Gubernur Maluku dan menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat berkembang. Pertemuan berlangsung di kediaman Gubernur Hendrik Leverisa di kawasan Mangga Dua Ambon pada hari Jumat 28 Agustus malam atau tepatnya malam Sabtu kemarin. Tak hanya meminta maaf kepada Gubernur, para raja juga menyatakan memberikan maaf kepada Serkala Rahimu, pengawal pribadi Walpri Gubernur Maluku. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa polemik yang sebelumnya ramai menjadi perbincangan di media sosial mulai diarahkan ke meja dialog, bukan konflik berkepanjangan. Usai pertemuan dengan Gubernur Maluku, para raja juga secara bersama berjabat tangan dengan Serkala Rahimu di depan rumah dinas gubernur sebagai tanda memberi maaf kepadanya. Tepuk tangan dong, gitu dong ya. Kita mau seperti itu, apa susahnya sih? Yang merasa bersalah langsung minta maaf, jangan tunggu dulu terpancing emosi pihak-pihak sebelah ya.
Karena kalau kita hidup di atas keresahan, kegelisahan hati,

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur.

Iya. Kevin Tangkal, kau yang paling sempurna di mata Allah, sempurna. Tapi harus kita sadari ya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Memang sih, kalau cinta sudah membutakan mata hati, membutakan logika, selalu katakan, kau adalah makhluk yang sempurna di mataku. Ya, ya itulah ya. Kata-kata itu sangat dahsyat didengar ya, sangat menyentuh hati, menyentuh kalbu sang kekasih atau sang istri Anda ketika melontarkan kalimat itu. Memang itu yang selalu diharapkan oleh pasangan Anda ya. Walaupun mungkin hatinya bertentang. Gak tahu lagi ya. Mudah-mudahan apa yang diucapkan itu berdasar dari hati ya. Tidak perlu ada rekayasa. Tidak boleh lagi ada gombal-gombal yang berlebihan. Apalagi kan sudah mengarungi bahtera rumah tangga yang sekian puluhan tahun gitu. Lalu ada kata-kata yang gombal yang membohongi diri sendiri itu juga tidak baik. Baik saudara pendengar, kami masih hadirkan informasi-informasi terkini. Paduan suara PS SMA Negeri 3 Maluku Tenggara tampil harmonis dan memukau audiens dalam gelaran RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Kamis 27 Agustus 2026. Penampilan tersebut menjadi salah satu sajian yang mendapat perhatian masyarakat yang hadir memenuhi lokasi acara. Membawakan lagu daerah K berjudul Fadat Fil Fil, kelompok paduan suara ini berhasil menghadirkan nuansa budaya K yang kuat melalui perpaduan vokal dan aransemen musik yang apik.

Rajak Madubun yang kemudian diaransemen oleh salah satu guru SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Pice Lefteu. Aransemen tersebut semakin memperkaya warna musikal lagu dengan tetap mempertahankan karakter dan identitas budaya Kei. Sentuhan musikal yang diberikan membuat lagu tersebut terdengar lebih dalam, syahdu, dan mampu menggugah emosi para pendengar. Pice Lefteu mengaku senang sekaligus bangga dapat dipercaya untuk mengaransemen lagu Fadata Filfil. Menurutnya, proses aransemen menjadi kesempatan untuk memberikan warna baru tanpa menghilangkan roh dan karakter asli lagu daerah Kei tersebut. Saya sangat senang dan bangga bisa mengaransemen lagu ini, karena melalui aransemen ini saya berusaha membuat Fadat Filfil terdengar lebih dalam dan sahdu, sehingga pesan dan nuansa budaya Kei yang terkandung di dalamnya bisa lebih dirasakan oleh pendengar, diujarkan PJ. Penampilan PSSMA Negeri 3 Maluku Tenggara diawali dengan part solo yang dibawakan David Jamko. Suara solo tersebut mengajak audiens untuk semakin menghayati setiap lirik dan melodi yang syarat dengan nuansa budaya Kei. Perlahan, suara solo berpadu dengan vokal anggota paduan suara lainnya sehingga menciptakan harmoni yang kuat dan membangun suasana emosional di tengah penonton.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.

0: Baik, saudara pendengar, saatnya kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam pengajian Quran Surat Al-Anfal ayat 1-10 menjelang memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan Ke dan sekitarnya.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Tuan mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah

0: Jangkung.
1: Mangga, Jang.
2: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Penuntasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, kami masih persembahkan informasi terkini. Ya, mengingat kembali memperbaharui informasi Anda pendengar.

Ya, transfer dana dari pemerintah pusat untuk Provinsi Maluku sudah mencapai 65% lebih per Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kakanwil DJPB Provinsi Maluku, Anang Rohmawan, berpesan agar pemerintah Provinsi Maluku dapat memanfaatkan waktu yang tersisa ini dioptimalkan untuk segera dibelanjakan. Demikian penjelasan Kakanwil DJPB Provinsi Maluku, Anang Rohmawan, kepada wartawan usai mengikuti acara dialog berseri Bedah BRS dan Indikator Strategis edisi spesial HUT ke-81 Provinsi Maluku di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku pada hari Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Anang, jika dana transfer tersebut secara optimal dibelanjakan, maka dapat meningkatkan layanan publik sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat Maluku.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual. Ya, kita cukupkan selingan musik-musik pilihan. Saatnya kita akan mengikuti Sepekan Info.

ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, kembali lagi bersama kami Radio Republik Indonesia Tual dalam sepekan info minggu ini. Bersama saya Resti Febrianti, inilah info selengkapnya. Maraknya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau di Kabupaten Maluku Tenggara mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya bagi kesehatan masyarakat, terutama akibat paparan asap. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara mencatat 33 kasus kebakaran sepanjang Agustus 2026 dengan frekuensi kejadian beberapa waktu terakhir hampir berlangsung setiap hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Musin Rahayaan, menyatakan perubahan cuaca dan kemarau panjang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, terutama terhadap penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan. Meski demikian, sehingga saat ini Puskesmas belum mencatat peningkatan kasus yang signifikan. Menurut Musin, keluhan kesehatan yang ditemukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sejauh ini masih berada dalam kondisi yang dapat ditangani oleh Puskesmas. Dinas Kesehatan belum melihat adanya lonjakan kasus penyakit yang terlalu tinggi maupun besar dalam beberapa hari terakhir. Direktur Umum Perumda Maren Kota Tual Hasan Reni Wiryaan menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Ia mengatakan dampak El Nino cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Warga Finua Kaimer, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual kembali menghadapi kekurangan air bersih dan air minum. Kondisi tersebut terjadi karena wilayah itu hingga kini belum memiliki sumber air bersih yang dapat diandalkan, terutama saat musim kekeringan yang berlangsung setiap tahun. Camat Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Johan Renwarin, kepada RRI mengatakan persoalan keterbatasan air bersih di Kaimer merupakan kondisi yang telah berlangsung sejak Finua tersebut berdiri. Berbeda dengan beberapa Finua lainnya seperti Sermauf, Tubial, dan Lokwirin yang memiliki sumber sebagai sumber daya air untuk mengantisipasi pemerintah Kecamatan Kei Selatan Barat terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun menghadapi kendala jarak dan keterbatasan transportasi. Camat Kei Selatan Barat, M. Nasir Rahayaan, mengatakan pendekatan kekeluargaan menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Rahayaan, pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila hubungan antara pemerintah dan masyarakat dibangun dengan semangat kekeluargaan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan komunikasi yang baik serta memudahkan penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat. Polres Maluku Tenggara menghimbau masyarakat untuk stop membakar sampah sembarangan. Hal tersebut bisa mengakibatkan terbakarnya lahan atau area hutan yang saat ini tengah mengering. Himbauan ini disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa. Dikatakan membakar sampah sembarangan dapat menimbulkan kebakaran, pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Wandi juga menambahkan dampak dari membakar sampah di tengah kondisi musim kemarau panjang saat ini berpotensi menyebabkan kebakaran yang bisa mengancam keselamatan, merusak ekosistem, hutan, dan menyebabkan kabut asap. Pemkot Tual kucurkan bantuan kepada warga di sejumlah wilayah yang dilanda kekeringan sebagai langkah mitigasi bencana. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, kepada RRI mengatakan bencana kekeringan diidentifikasi pada 5 kecamatan di Kota Tual. Sesuai SK Wali Kota Tual terhadap penetapan status siaga bencana kekeringan tentunya akan berdampak bagi berbagai sektor, diantaranya ketersediaan sumber air, sektor perikanan, pertanian, ketersediaan pangan, karhutla, dan Dinas Ketahanan Pangan telah merancang beberapa skenario untuk melakukan langkah antisipasi dan mitigasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Haji Echan Rumaf, mengajak umat Islam menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum untuk memperkuat keteladanan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Rumaf melalui pesan WhatsApp Senin sore mengatakan esensi Maulid Nabi bukan sekedar memperingati kelahiran Rasulullah dengan berbagai kegiatan keagamaan, tetapi menjadi kesempatan bagi setiap umat untuk melakukan introspeksi sejauh mana akhlak dan keteladanan Nabi telah diterapkan dalam kehidupan. Di Rut LP PRRI mengajak insan RRI menjadikan Maulid Nabi Muhammad SAW momentum memperkuat akhlak dan toleransi. Pesan tersebut disampaikan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam sambutannya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aula Abdurrahman RRI Jakarta. Sejalan ajaran Nabi Muhammad SAW tidak hanya menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, namun pentingnya memuliakan sesama dan menebarkan kasih sayang dalam kehidupan. Dalam keragaman yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah yang harus disikapi dengan toleransi, saling menghormati, dan semangat kerjasama. Karena perbedaan bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi anugerah yang harus dijaga bersama berdasarkan nilai luhur, Pancasila, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi karakter bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Morio Kolsu, menghadiri pembukaan rangkaian perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku yang digelar Jemaat GPM Sejahtera Saumlaki baru-baru ini. Kegiatan berlangsung di halaman gedung Gereja Jemaat Sejahtera Saumlaki dihadiri Ketua Kelas
Sis GPM Tanimbar Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Pimpinan Majelis Jemaat, para pendeta, Majelis Pengurus Sektor, serta Jemaat GPM Sejahtera. Direktur Perumda Maren Kota Tual Hasan Reni Uryaan mengatakan pihaknya menindaklanjuti maraknya kasus pencurian meter air pelanggan yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menyebut pada Senin 24 Agustus 2026 pihaknya dihubungi Polres Kota Tual terkait penangkapan salah satu pelaku pencurian meter air. Reni Uryaan mengatakan pihak Perumda Maren kemudian diminta untuk bertemu dengan pelaku yang telah diamankan oleh kepolisian. Dalam pertemuan tersebut pihaknya menyepakati agar kasus pencurian meter air tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku hingga selesai. Menurut Reni Uryaan, selama ini para pelaku kemungkinan menganggap pencurian meter air sebagai tindakan yang biasa dan tidak memiliki konsekuensi serius. Namun dengan tertangkapnya salah satu pelaku, ia berharap proses hukum yang berjalan dapat menjadi perhatian sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Gerakan pangan murah akan difokuskan pada 3 kecamatan kepulauan di tengah kondisi kemarau panjang guna menjamin ketersediaan pangan penduduk di Kota Tual. Penegasan ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir menyikapi gejala El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada kondisi keterbatasan pangan bagi masyarakat di 5 kecamatan. Namun arahan Wali Kota Tual untuk melaksanakan program gerakan pangan murah di wilayah pulau-pulau, baik kecamatan Pulau-Pulau Kur, Tayandetam, dan Kur Selatan menjadi prioritas untuk mengakomodir kebutuhan pangan bagi warga lokal. Olehnya itu, komunikasi bersama dinas terkait terhadap distribusi logistik ke lokasi sasaran akan dioptimalkan namun tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan iklim di Kepulauan Kei. Di semester kedua tahun 2026, serta mengajak setiap warga memanfaatkan apotek hidup demi mewujudkan ketahanan pangan di keluarga lingkungan masing-masing. PPN Tual menerima kunjungan PLT Kepala Dinas Perikanan Maluku Tenggara Ruslan Ingratubun dan tim dalam rangka koordinasi terkait rencana investasi kapal collecting hasil perikanan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil perikanan dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam pembahasan tersebut, kapal collecting direncanakan menjadi bagian dari rantai distribusi hasil perikanan, khususnya dalam mengangkut hasil tangkapan nelayan dari Kampung Nelayan Merah Putih dan hasil perikanan dari Kabupaten Maluku Tenggara, nantinya dapat dikumpulkan dalam disimpan terlebih dahulu di fasilitas KNMP sebelum diteruskan ke kapal pengangkut untuk didistribusikan ke wilayah tujuan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir mendorong masyarakat memanfaatkan perkarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Upaya tersebut dinilai dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi beban pengeluaran. Menurut Darnawati, pemanfaatan lahan di sekitar rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat di tengah kondisi yang membutuhkan penghematan dengan menanam berbagai kebutuhan pangan secara mandiri. Masyarakat tidak harus sepenuhnya bergantung pada pembelian dari pasar. Program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPGK Kecil Ohoi Jangwakdek turut membuka akses bagi petani lokal untuk memasok hasil panen sebagai bahan kebutuhan menu. Langkah ini memberi peluang bagi komoditas pertanian setempat masuk ke dalam rantai pengadaan program. Kepala SPPGK Kecil Ohoi Jangwakdek Imelda Rahei saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Senin kemarin mengatakan petani dapat menyampaikan langsung ketersediaan hasil panennya pada pihak SPPG. Selanjutnya supplier akan diarahkan untuk melakukan pembelian sesuai kebutuhan bahan pangan yang telah direncanakan. Sejumlah hasil pertanian seperti semangka dan pisang telah diperoleh langsung dari petani di wilayah Maluku Tenggara. Semangka misalnya pernah dipasok dari petani di Abean, sementara pisang juga dibeli dari petani selain diperoleh melalui pasar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Dari 2 mobil pemadam kebakaran yang dimiliki, hanya 1 unit yang saat ini dapat digunakan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Ahraman Madubun, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi mengatakan, 1 mobil lainnya rusak saat digunakan untuk memadamkan kebakaran di Ohiwa. Kendaraan tersebut masih dalam proses perbaikan di bengkel, sehingga petugas sementara hanya mengandalkan 1 armada. Selain keterbatasan armada, Damkar Maluku Tenggara juga belum memiliki mobil khusus untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Petugas selama ini bekerja sama dengan penyedia kendaraan suplai air untuk memenuhi kebutuhan saat melakukan pemadaman. Bantuan pangan bagi warga di 3 kecamatan menjadi cadangan pangan mengantisipasi kekurangan pangan lokal di Kota Tual. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menyikapi kondisi El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada menurunnya produksi komoditas pangan lokal sebelum terjadinya bencana kekeringan di 3 kecamatan kepulauan Kota Tual.
Selain Dula Selatan dan Dula Utara, sebab sekalipun ketersediaan stok pangan Kota Tual, namun kondisi ini tidak akan mencukupi kebutuhan dasar konsumsi masyarakat setempat. Olehnya itu, pemerintah lewat pelaksanaan gerakan pangan murah dan subsidi pangan pemerintah akan memberikan bagi warga di 3 kecamatan guna melayani kebutuhan konsumsi hingga usai musim kemarau yang diperkirakan pihak BMKG memasuki awal November, musim penghujan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG KI Kecil Ohijan Wakdem membuka ruang pengaduan bagi penerima manfaat yang mengalami kendala dalam penyaluran makanan bergizi gratis. Masyarakat diminta menyampaikan persoalan secara langsung agar dapat diperiksa dan ditangani oleh pengelola program. Kepala SPPG KI Kecil Ohijan Wakdem Imel Darahai saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi mengatakan, laporan dapat disampaikan ketika penerima manfaat yang sudah tercatat di sekolah maupun posyandu tidak memperoleh makanan. Pengaduan secara langsung ini bertujuan untuk memastikan informasi yang beredar di masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pencurian meter pelanggang masih menjadi persoalan yang cukup marak terjadi di Kota Tual. Kondisinya tidak hanya meresahkan masyarakat karena kehilangan meter, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah air minum. Direktur PDAM Maren Tual Hasan Reniwirian kepada RRI mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari pelanggan terkait meter air yang hilang. Persoalan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Wali Kota Tual sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas maraknya pencurian meter PDAM. PPN Kota Tual menerima 12 taruna dari perguruan tinggi vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terdiri dari 4 taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta dan 8 taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dari program studi Teknik Penangkapan Ikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan praktik lapang yang memberikan kesempatan kepada para taruna untuk memperoleh pengalaman secara langsung di lingkungan kerja sektor perikanan dan Taruna Politeknik AUP Jakarta. Akan melaksanakan praktik lapang hingga November 2026, sementara Taruna Politeknik KP Bone akan menjalani praktik hingga Maret 2027. Olehnya itu, para taruna diharapkan dapat mengembangkan kompetensi teknis, memahami secara langsung aktivitas pelayanan di pelabuhan perikanan, serta menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di bangku pendidikan dengan kondisi di lapang. Kebakaran lahan terjadi di Jalan Transiam Dena, Desa Wowonda, Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa waktu lalu. Tanaman milik warga ikut terbakar dan diduga kebakaran sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kebakaran di musim kemarau ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berdampak pada ketersediaan air bersih di sekitar lokasi. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan mengancam lingkungan serta satwa liar di hutan Tanimbar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Larat Mase, mengatakan anggaran renovasi kantor DPRD sebesar 7 miliar rupiah dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan. Menurut Larat Mase, kebijakan tersebut diambil karena efisiensi anggaran dan perubahan transfer ke daerah pada 2026. Anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelayanan RSUD PP Magreti, ukur Larat. Sementara renovasi kantor DPRD tetap menjadi prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bapenda Kepulauan Tanimbar menargetkan pendapatan asli daerah PAD sebesar 40 miliar rupiah pada 2026. Kepala Bapenda Kepulauan Tanimbar Elizabeth Iwereminan optimis target tersebut tercapai mengingat realisasi PAD 2025 mencapai 31 miliar atau 108% dari target 29 miliar rupiah. RRI Langgur bekerja sama dengan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menggelar talk show pergelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri dalam rangka RRI Fest 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk menampilkan kekayaan budaya Nusantara melalui tarian, lagu daerah, dan berbagai pertunjukan seni yang mengangkat semangat persatuan. Pemerhati budaya Petronella Safsafubun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai sejalan dengan semangat RRI Fest 2026 yang mengusung tema merawat tradisi dan menyatukan negeri. Menurutnya, penampilan yang disajikan para siswa menunjukkan keberagaman budaya Indonesia yang dapat menjadi perekat kebangsaan. Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Domitila Tennywood mengapresiasi pelaksanaan talso dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri yang digelar dalam rangka RRI Fest 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan hasil kolaborasi RRI Langgur dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara itu menjadi ruang bagi pelajar untuk menampilkan kemampuan seni sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya. Teun mengatakan sekolah dapat menyiapkan berbagai penampilan dalam waktu singkat karena telah memiliki sanggar seni, guru pembina, dan sarana pendukung yang memadai. Selain itu, para siswa juga terbiasa mengikuti pentas seni yang rutin dilaksanakan di sekolah.
Menurut Anyone, kegiatan seperti ini penting terus digelar karena menjadi wadah bagi generasi muda mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan adat istiadat, tarian musik, dan nilai-nilai budaya warisan leluhur. Selain memperkuat kecintaan terhadap budaya, ajang tersebut juga membuka kesempatan bagi pelajar menampilkan kreativitas dan potensi mereka di luar lingkungan sekolah sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Lembaga penyiaran publik RRI merupakan media publik untuk bangsa yang fleksibel, bertransformasi untuk mengoptimalkan layanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepala LPP RRI Langgur Jack Resubun dalam sambutannya pada pelaksanaan RRI Fest 2026 mengatakan, RRI yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Ohoyjang sejak tanggal 30 Juli 2026 telah berubah menjadi RRI Langgur dan menjelang Hari Bakti Radio 11 September, RRI memberikan ruang yang sangat luas kepada publik melalui RRI Fest. Terkait pengembangan seni budaya, UMKM, cinta lingkungan, dan masalah kesehatan juga secara spesifik, RRI menjadi saluran edukasi melalui berbagai program. Sebelumnya di masa COVID-19, RRI menggalangkan program belanja dari RRI. Sementara tahun ini, RRI memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program A2 seluruh Indonesia melalui program English Corner. Tradisi yang diwariskan leluhur sejak dahulu menjadi wahana membangun persatuan dan persaudaraan sejati di lingkungan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Domitila Teniwot. Sejalan berbagai upaya yang dilaksanakan sekolah guna memupuk semangat nasionalisme yang mempersatukan siswa di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Dari awal aktivitas hingga penerapan pembelajaran, karena tradisi yang telah ditanamkan dalam lingkungan sekolah bukan hanya diprioritaskan pada bidang akademik, namun pembinaan karakter anak-anak bangsa menjadi kunci penting, mewujudkan generasi emas yang berkualitas sebagai pilar pembangunan daerah dan bangsa pada umumnya. Panggung RRI Fest 2026 yang diselenggarakan LPP Ritual di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menjadi ajang pembuntian bakat seni generasi muda di Kepulauan K. Kegiatan bertema merawat tradisi menyatukan negeri ini dibuka resmi oleh Kepala LPP RRI Ritual Yokobus Resubun. Berbagai penunjukan seni tradisional hingga modern tur digelar mulai dari tari seka-seka, tari tanimbar, tari sawat, musikalisasi puisi hingga modern dance. Firman Syah Mulyawan Rahanra, siswa kelas 12 SMA 3 Malra, tampil multitalenta membawakan tarian seka-seka, paduan suara sekaligus musikalisasi. Ia mengaku persiapan musikalisasi puisi menjadi tantangan tersendiri. Persiapan 3 hari, Rahanra mengukau panggung RRI Fest 2026 lewat seni budaya. Sementara itu, penampilan memukau para siswa SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dalam ajang RRI Fest 2026 merupakan hasil latihan intensif selama kurun waktu 1 minggu. Guru pelatih seni SMA Negeri 3 Malra, Chris Betaubun, mengatakan pertunjukan seperti tari kreasi Semaforce dan tari sawat merupakan penampilan perdana yang disiapkan khusus untuk memeriahkan RRI Fest. Sementara itu, tari seka-seka disiapkan secara spesial dengan melibatkan jumlah penari yang lebih banyak dari sebelumnya, yakni sebanyak 30 orang. Aksi pencurian meter pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Marentual masih menjadi perhatian serius pihak perusahaan. Kasus tersebut diketahui terjadi di sejumlah lokasi dengan pola pencurian yang tidak menetap dan dapat menyasar beberapa rumah sekaligus. Direktur PDAM Maren Kota Tual, Rohasan Reni Warian, kepada RRI mengatakan aksi pencurian dilakukan dengan pola beragam, baik oleh pelaku secara individu maupun berkelompok. Lokasi kejadian juga berpindah-pindah sehingga menyulitkan upaya pemantauan pelaku. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar Brampi Morio Kolsu menyampaikan hal penting khususnya kepada jemaat gereja Protestan Maluku Sejahtera Saum Laki, yakni beberapa waktu lalu telah dilakukan groundbreaking sebagai tanda dimulainya tahapan pekerjaan proyek strategis nasional yang dirasakan penting untuk bisa disiapkan berbagai hal dalam setiap pekerjaan yang akan berlangsung. Morio Kolsu menjelaskan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mempunyai tantangan besar terkait dengan manpower atau tenaga kerja lokal, karena akan diperlukan ribuan tenaga kerja lokal yang akan direkrut pada proyek Migas Impact. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Jan M.E. Talaut, menjawab keluhan dan pertanyaan warga terkait tingginya kejadian kebakaran melalui program Halo RRI. Kepada RRI, Kadis Damkar menjelaskan kesiapsiagaan Damkar Kota Tual dalam menghadapi peningkatan intensitas kebakaran selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Ia mengatakan sepanjang musim kemarau pihaknya hampir setiap hari menerima laporan kebakaran dari masyarakat. Bahkan dalam sehari, laporan yang masuk dapat mencapai hingga 7 kejadian dengan luas area terbakar bervariasi, mulai dari 50 meter persegi hingga mencapai 2 hektar.
akademisi dan peneliti dari Institut Teknologi Bandung ITB dan Universitas Brawijaya UB memberikan pelatihan penggunaan teknologi Fish Finder kepada nelayan Desa Warung

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah. Kemerdekaan adalah tetes keringat para pahlawan yang menuntut kita untuk terus berbenah. Di usia ke-81 ini, mari kita tanya diri kita kembali. Apa arti merdeka bagi kita hari ini? Merdeka bukan berarti berhenti berjuang. Merdeka adalah saat kita saling bergandengan tangan, menjaga kebersihan lingkungan, merawat toleransi di tengah perbedaan, dan bekerja jujur demi masa depan anak cucu kita. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz.

melakukan pembelajaran jarak jauh dari adanya pembelajaran di sekolah-sekolah baik dari jenjang PAUD hingga jenjang SMA. Kebijakan ini dikeluarkan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan terkait dengan adanya kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah daerah.

0: Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam kentongan hari ini, edisi hari Minggu 30 Agustus 2026.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
5: kalau yang punya di Eka Chandra ini menggunakan merek Mipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Mipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal.

Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rambitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadoyani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayan Pandega ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat spektakuler sih, jadi sama-sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ki Bagus Rangin. Biasa dikenal dengan Bagus Rangin, ia merupakan tokoh ternama di Cirebon. Ia merupakan seorang pemimpin dari kelompok perlawanan rakyat Cirebon untuk penjajah Belanda. Ki Bagus Rangin selalu berdakwah agar rakyat mendapat semangat nasionalisme dan moral agama. Bagus Rangin merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, mencintai rakyat dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dari sikap positif yang diajarkannya.
0: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan,

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

90,1 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjargon Koryel Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samulaki. Bersama dengan saya, Ita Wakano di RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 30 Agustus 2026.

Saudara pendengar, dalam budaya seribu pulau kali ini kita akan menghadirkan topik dari RRI Saumulaki dengan judul Kakaut Dedin Pernikahan.

Selamat malam pendengar Sekoruil Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, RRI Bula, RRI Ternate, RRI Tual, dan RRI Somlaki. Jumpa lagi bersama saya Ota Layan dari RRI Somlaki dalam acara Budaya Seribu Pulau edisi hari ini dengan topik Budaya Tradisi Kakao Tedin, Ikatan Sakral dalam Perkawinan Adat Tanimbar.

Saudara, masyarakat Tanimbar hingga saat ini masih memegang teguh hukum adat tertinggi yang dikenal dengan Buan Lolat. Filosofi ini menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial, budaya, dan hubungan antar manusia di Kepulauan Tanimbar. Buan Lolat bukan sekedar aturan adat, melainkan sebuah sistem nilai yang mengatur keseimbangan antara pihak laki-laki sebagai pemberi atau duan dan pihak perempuan sebagai penerima atau lolat. Salah satu prosesi penting dalam perkawinan adat Tanimbar adalah kakaut dedin, sebuah istilah dalam bahasa Tanimbar yang bermakna janji setia perkawinan. Prosesi ini bukan sekedar ritual simbolis, melainkan sebuah ikatan sakral yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Bagi pasangan yang telah menjalani kakaut dedin, masyarakat percaya bahwa kehidupan rumah tangga mereka akan senantiasa dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Keyakinan ini memberikan harapan besar bahwa segala hal buruk tidak akan menimpa perjalanan rumah tangga yang dijalani hingga pasangan dapat hidup dalam keharmonisan, keberkahan, dan ketentraman. Tradisi kakaut dedin tidak hanya menegaskan komitmen pribadi antara dua individu, tetapi juga memperkuat hubungan antar keluarga besar. Dengan adanya proses ini, perkawinan adat Tanimbar dipandang sebagai peristiwa sakral yang menyatukan dua marga, dua komunitas sekaligus memperkokoh ikatan budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Lebih dari sekadar janji, kakaut dedin mencerminkan filosofi hidup masyarakat Tanimbar yang berlandaskan pada sistem duan lolat. Filosofi ini menjadi dasar keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, di mana kedua belah pihak saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dengan nilai spiritual yang mendalam, kakaut dedin menjadi simbol bahwa perkawinan adat Tanimbar bukan hanya penyatuan dua hati, melainkan juga pengikat sosial, budaya, dan kepercayaan. Tradisi ini menegaskan bahwa adat istiadat Tanimbar tetap hidup dan relevan meskipun zaman terus berubah. Ia adalah warisan leluhur yang mengajarkan kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap Tuhan serta masyarakat. Selain Duan Lolat, masyarakat Tanimbar juga memiliki beragam tradisi dan kebiasaan lain yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut mencerminkan identitas budaya yang khas, sekaligus menjadi pedoman hidup dalam menjaga keharmonisan sosial. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, tradisi dan kebudayaan yang dahulu dijaga dengan penuh kesetiaan oleh setiap suku, kini menghadapi tantangan besar. Modernisasi dan arus budaya asing membuat sebagian masyarakat mulai merasa gengsi bahkan malu apabila masih mempertahankan dan menggunakan budaya lokal. Akibatnya banyak tradisi yang perlahan-lahan ditinggalkan dan terancam punah. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola pikir di mana budaya daerah dianggap tidak lagi relevan dengan kehidupan modern. Padahal tradisi dan adat istiadat Tanimbar memiliki nilai luhur yang seharusnya tetap dijaga sebagai warisan identitas bangsa. Kebanyakan masyarakat Tanimbar pada masa kini lebih memilih menampilkan dan menggunakan kesenian serta budaya modern dibandingkan budaya asli daerahnya. Padahal budaya lokal justru memiliki nilai yang sangat sesuai dengan kepribadian bangsa dan mencerminkan identitas masyarakat Tanimbar yang sesungguhnya. Dalam tradisi kuno perkawinan adat Tanimbar, seorang laki-laki
baru dianggap dewasa dan layak melangsungkan perkawinan apabila ia telah mampu berburu atau mencari makanan sendirinya. Kemampuan ini menjadi simbol kemandirian dan kesiapan untuk menanggung tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Sementara itu, seorang perempuan dinyatakan siap menikah dengan laki-laki dewasa apabila ia telah memasuki masa pubertas yang menandai kesiapan biologis dan sosial untuk membangun rumah tangga. Saudara, prosesi perkawinan adat dilakukan dengan penuh kekhidmatan. Doa dipanjatkan kepada Yang Ilahi sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah diberikan, sekaligus permohonan perlindungan bagi pasangan yang baru membangun kehidupan bersama. Dalam doa tersebut juga tersirat harapan akan kesuburan, keturunan, keberkahan dalam rumah tangga, serta keharmonisan dalam perjalanan hidup keluarga baru. Tradisi ini bukan sekadar ritual, melainkan sebuah peristiwa sakral yang menyatukan nilai spiritual, sosial, dan budaya. Seiring berjalan waktu, tradisi perkawinan adat Tanimbar telah mengalami sejumlah pergeseran makna, nilai, dan bentuk akibat berbagai pengaruh dari luar seperti masuknya agama budaya asing serta arus modernitas. Meski demikian, masyarakat Tanimbar tetap berusaha menjaga keaslian adat menderek mereka. Saudara, di mana saja Anda berada, kali ini kami akan langsung mewawancarai salah satu tuan tanah yang berada di Kepulauan Tanimbar, tepatnya di Desa Oleh.

0: Selamat malam pendengar, malam ini kami akan hadir dengan program acara Budaya Seribu Pulau. Dan saat ini kami telah bersama salah satu bapak dari Desa Olili Timur. Ya, selamat malam bapak.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Iya, bisa perkenalkan diri dulu bapak.
1: Baik, terima kasih. Pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hermanus Tairsalili sebagai nuenduan atau tuan tanah dari Desa Olili Traya.
0: Iya, bapak, di malam ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu Kakaut Dedin. Ya, bapak bisa jelaskan sedikit apa itu Kakaut Dedin?
1: Baik, terima kasih atas kunjungan dari tim RRI Saung Melaki terkait dengan kegiatan budaya yang akan dilaksanakan. Untuk itu saya akan memperjelaskan tentang yang namanya Kakaut Dedin. Kakaut Dedin itu diistilahkan dengan bahasa Yamdena atau bahasa daerah Tanimbar. Untuk itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Kakaut Dedin yang artinya melaksanakan hubungan persatuan atau perkawinan antara seorang pemuda atau laki-laki dari Olilit dan seorang wanita atau perempuan yang berasal dari atau di luar kampung Olilit atau dari daerah luar, seperti begitu.
0: Ya, jadi bapak tadi bapak bilang Kakaut Dedin ini untuk wanita saja ya, tidak untuk laki-laki yang kawin ke Olilit. Itu tidak berguna untuk laki-laki ya bapak?
1: Iya.
0: Alasan untuk Kakaut Dedin ini untuk apa bapak?
1: Terima kasih. Untuk kegiatan Kakaut Dedin ini tuh waktu zaman dulu, waktu leluhur, para leluhur belum tahu itu agama seperti apa, mereka sudah melaksanakan acara adat ini lewat Kakaut Dedin, yaitu melaksanakan persatuan antara kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Tujuannya mereka mempersatukan dua orang ini menjadi satu, yaitu laki-laki yang kawin dengan perempuan yang dari luar kampung Olilit. Mereka harus melaksanakan acara Kakaut Dedin tersebut agar bisa mempersatukan hubungan perkawinan mereka. Dan juga tujuannya untuk memperkenalkan perempuan yang dari luar kampung Olilit itu kepada para leluhur yang sudah meninggal. Tujuannya agar mereka pada saat berjalan atau bepergian di daerah atau di tanah Olilit, para leluhur tidak boleh atau semboleh bertanya-tanya bahwa itu perempuannya dari mana dan asalnya dari mana, seperti begitu.
0: Alasan kenapa hanya berlaku bagi perempuan bukan laki-laki?
1: Ya, karena memang itu istiadat yang sudah diatur oleh para leluhur. Maka itu ya acara itu cuma dilaksanakan untuk kaum perempuan saja.
0: Ya, untuk Kakaut Dedin ini prosesinya bagaimana, Pak?
1: Baik, proses Kakaut Dedinnya itu ya awalnya seorang gadis atau perempuan yang bukan dari kampung Olilit sebelum datang ke rumah adat atau rumah tuan tanah. Awalnya dari rumah kaum laki-laki atau calon suaminya, dari sana mereka sudah harus melaksanakan busana atau dikenakan harus berpakaian pakaian budaya adat Tanimbar. Kemudian dari sana mereka mengantar perempuan tersebut dari rumah calon suami menuju ke rumah tuan tanah untuk melaksanakan acara Kakaut Dedin tersebut. Nah, ketika sampai di rumah tuan tanah tersebut, disitulah akan kita melaksanakan, pertama melaksanakan perkenalan dengan perempuan tersebut. Tujuannya mau bertanya bahwa apa betul perempuan itu atau wanita itu betul-betul punya niat baik atau punya etika baik untuk kawin dengan seorang laki-laki tersebut ataukah bagaimana. Ketika kalau dijawab bahwa punya niat baik dan punya tujuan baik untuk mau kawin, ya barulah kita melaksanakan acara adat tersebut.

0: Saudara Hermanus Tahir Salili menegaskan bahwa marga Tahir Salili dari desa Olili Timur memegang peranan mendasar sebagai tuan tanah di wilayah Olili Teraya. Dalam tatanan adat masyarakat setempat, terdapat sebuah tradisi luhur bernama Kakau Dedin, yaitu ritual atau upacara perkawinan adat khusus yang dilaksanakan ketika seorang pria asli Olilit menikahi wanita yang berasal dari luar daerah. Ketentuan adat ini berlaku secara spesifik untuk wanita pendatang yang masuk ke dalam komunitas Olilit dan tidak berlaku sebaliknya, yakni apabila ada pria dari luar daerah yang menikahi wanita asli desa Olilit. Prosesi Kakau Dedin hanya dapat dilakukan oleh orang adat atau tua adat yang dianggap sebagai tuan tanah dalam sebuah desa. Dalam sistem adat Tanimbar, tuan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting karena dianggap sebagai pemegang otoritas adat tertinggi yang berhak memimpin dan mengesahkan jalannya ritual sakral. Untuk desa Olili Timur, kedudukan tuan tanah telah ditetapkan kepada marga Tahir Salili sehingga hanya mereka yang berhak penuh melaksanakan prosesi adat Kakau Dedin. Hal ini menegaskan bahwa tradisi perkawinan adat di Tanimbar tidak hanya sekedar penyatuan dua individu, tetapi juga melibatkan struktur sosial dalam hierarki adat yang telah diatur secara turun-temurun. Kakau Dedin sebagai janji setia perkawinan memiliki makna spiritual yang mendalam. Dengan dilaksanakannya oleh tuan tanah, prosesi ini diyakini lebih sah dan kuat secara adat sehingga kehidupan rumah tangga pasangan yang menjalani ritual tersebut akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Keyakinan ini memberi rasa aman dan harapan bahwa segala hal buruk tidak akan menimpa pekerjaan rumah tangga mereka. Saudara, tradisi Kakau Dedin memiliki akar sejarah dan nilai spiritual yang sangat kuat. Pada masa lampau, sebelum ajaran agama masuk dan berkembang di desa Olilit, masyarakat memanfaatkan upacara adat ini sebagai sarana resmi untuk memohon restu serta mempersatukan kedua insan dalam ikatan pernikahan. Lebih dari sekadar prosesi perkawinan, Kakau Dedin bertujuan untuk memperkenalkan sosok wanita pendatang kepada para leluhur yang telah berpulang.
1: Kemudian dalam prosesnya akan ditanyakan juga, tujuan dari acara Kakau Dedin ini bukan cuma untuk mempersatukan seorang laki-laki atau perempuan, tapi juga itu merupakan adat yang harus dilaksanakan. Kemudian pada suatu saat ketika sudah melaksanakan acara tersebut, ketika selesai dari rumah adat atau rumah tuan tanah, barulah kita antar ke di belakang rumah itu ada sudah tersedia salib dan di salib itu ada juga sebuah batu. Dan perempuan tersebut pasti dia injak atau naik ke batu tersebut, barulah di situ akan melaksanakan sumpah adat. Pada acara sumpah adat itu juga akan dilaksanakan, awalnya akan diambil tanah, kemudian sirip pinang, di situ juga ada sopi, kemudian kita melaksanakan sumpah adat. Nah, ketika prosesnya berjalan, di situ juga akan melaksanakan sumpah. Lalu kemudian pada hari kemudiannya, satu saat ketika rumah tangga itu berjalan, prosesnya itu pasti ada konflik. Tapi ketika konflik itu terjadi, jangan sekali-sekali seorang perempuan tersebut mengeluarkan kata untuk melaksanakan putus hubungan ataukah putus pernikahan dengan mantan suaminya. Karena ketika itu terjadi, maka hukum adat atau sanksi adat tersebut yang dilaksanakan pada acara Kakau Dedin itu akan beresiko pada seorang perempuan. Bukan resiko itu terjadi pada seorang laki-laki, tapi itu akan terjadi pada seorang perempuan. Nah, ketika itu terjadi proses perceraian, maka terjadilah hukum adat atau sanksi adat dari para leluhur. Itu akan terjadi 1001 macam penyakit yang akan menimpa gadis tersebut. Bukan cuma 1001 macam penyakit, tetapi sampai ke tingkat maut pun akan terjadi. Nah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit lagi, ketika berproses perbincangan atau pembicaraan adat dalam rumah, ketika proses mau keluar dari rumah menuju ke tempat tujuan, ke salib atau ke batu tersebut, maka perempuan atau wanita tersebut harus ada dua orang ibu untuk harus menenteng ataukah bersamaan berjalan. Tujuannya supaya pada saat berjalan, kaki dari seorang perempuan jangan tersontok atau terantuk di batu ataukah sementara berjalan. Karena kalau ketika itu terjadi, maka proses pelaksanaan kakaut dedin kita akan kembalikan dari pihak keluarga, karena itu leluhur belum mengiyakan. Nah, ketika sudah sampai di salib, lalu proses pengukuhan adat atau sumpah adat berlaku. Ketika selesai, itu selanjutnya dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang datang ke rumah tuan tanah itu, kita arahkan kembali ke rumah asal mereka, karena sudah selesai acara pelaksanaan acara kakaut dedin tersebut. Jadi tidak bisa singgah lagi ke rumah tuan tanah. Jadi dari salib di belakang rumah itu, mereka langsung berjalan pulang ke tempat tinggal atau tempat asalnya. Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu ya untuk sama-sama kita berdiskusi sedikit tentang budaya kakaut dedin yang ada di Desa Olili Timur. Ya, terima kasih Bapak. Selamat

Melalui pengenalan spiritual ini, sang wanita secara adat resmi diterima menjadi bagian utuh dari keluarga besar Olilit. Hal ini sekaligus berfungsi sebagai penanda sosial sehingga saat ini beraktivitas di dalam kampung. Warga setempat sudah mengenalnya dan tidak lagi mempertanyakan asal-usulnya. Dalam pelaksanaan prosesi, wanita pendatang mengenakan pakaian adat Tanimbar secara lengkap, lalu diantar menuju rumah keluarga Marga Tair Salilu untuk menjalani ikatan perkawinan adat. Sebelum ritual utama dimulai, sebuah tahapan krusial dilakukan, yaitu wanita tersebut diajukan pertanyaan penegasan untuk memastikan ketulusan niatnya menikahi pria Olilit. Hanya ketika ia menyatakan iktikad baik dan kesiapan lahir batin, ritual sakral Kakao Dedin dapat dilanjutkan. Pada momen ini pula dijelaskan secara mendalam mengenai hakikat dan tujuan dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tersebut. Setelah penegasan niat, wanita tersebut diantar menuju area sakral di bagian belakang rumah, di mana berdiri sebuah salib dan batu adat. Di tempat inilah sang wanita diminta naik dan menginjakkan kakinya di atas batu adat untuk mengucapkan sumpah sakral. Prosesi ini disaksikan secara penuh khidmat dengan menghadirkan sarana adat berupa siri, pinang, dan minuman tradisional Sopi. Sumpah adat tersebut mengikat komitmen yang sangat kuat dalam mengurangi kehidupan rumah tangga. Meskipun dinamika perkawinan tidak lepas dari konflik atau perselisihan, dalam adat Kakao Dedin, wanita tersebut dilarang keras melontarkan ucapan yang menyatakan niat untuk memutuskan hubungan atau mengakhiri pernikahan dengan suaminya. Apabila larangan ini dilanggar hingga terjadi perceraian, sang wanita akan menanggung sanksi adat yang sangat berat dari para leluhur. Secara spiritual, pelanggaran atas sumpah ini dipercayakan dapat mendatangkan petaka berupa 1001 jenis penyakit, bahkan berisiko mengancam keselamatan jiwanya hingga berujung pada kematian. Tradisi ini sekaligus memperlihatkan bagaimana masyarakat Tanimbar masih menjaga keterikatan pada adat istiadat, meskipun modernisasi terus mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan adanya peran tuan tanah dari Marga Tair Salili, Kakao Dedin tetap menjadi simbol keaslian budaya Tanimbar yang diwariskan dari generasi ke generasi.

di mana saja Anda berada. Demikian kebersamaan kita dalam budaya seribu pulau bersama kami RRI Soplaki. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Otalaya mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, silakan yang mau bergabung untuk request lagu di malam hari ini. Layan telepon untuk Mata Warna Perompak sudah kembali beta buka ya, setelah tadi Katong sudah ikuti bersama suara siaran budaya seribu pulau ya, yang menghadirkan topik dan perbincangan yang seru dari RRI Saum Laki. Nah, silakan yang mau gabung, masih tertunggu yang mau gabung di WhatsApp juga boleh.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramai lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Otalayan, operator studio Neles Lutlutor, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sumbang.

0: rencana usaha oleh pihak calon penyedia secara daring yang dipimpin oleh Kepala PPN Tual Jafar Sahubawa. Dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Poli Mati Taputing, Koordinator PP Ukur Laran, beserta jajaran serta pihak penyedia dalam hal ini PT Duan Lolat Energi. Kadis Perikanan Kepulauan Tanimbar, Poli Mati Taputi menyampaikan kondisi kebutuhan BBM bagi nelayan serta jumlah armada yang membutuhkan pelayanan BBM subsidi. Maka Kepala PPN Tual mendukung adanya pembangunan SPBN di Pelabuhan Perikanan Ukur Laran. Sementara dari paparan rencana usaha yang dipaparkan pihak calon penyedia, Kepala PPN Tual mendorong agar dapat berkomunikasi dengan pihak BPH Migas maupun Pertamina terkait rencana investasi dimaksud dan sejumlah langkah strategis untuk memastikan pembangunan SPBN dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak berhenti di tengah jalan. Kepala PPN Tual Jafar Sahubawa minta kehadiran SPBN di Ukur Laran nanti dapat memudahkan nelayan memperoleh akses BBM bersubsidi, meningkatkan produktivitas nelayan serta menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bumi Duan Lolat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgor, dirilai Radio Republik Indonesia Seblaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pemerintah Desa Lirmatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar meminta Inpeks Masela tidak hanya menyelenggarakan kegiatan bagi siswa, tetapi juga melibatkan masyarakat di tiga desa terdampak gas abadi Blok Masela. Permintaan ini disampaikan Kasih Pelayanan Desa Lirmatang, Otniel Batlolona, saat menghadiri perlombaan bagi siswa SD yang digelar Inpeks Masela dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Kidabila belum lama ini. Batlolona berharap ke depan Inpeks juga mendukung kegiatan keagamaan, peringatan hari-hari besar dan kegiatan ulang tahun desa yang melibatkan masyarakat tiga desa dan masyarakat umum.
1: Kalau memang ke depan bisa kalau memang bukan saja kegiatan ini tapi juga menyongsong hari-hari raya Brejawi, hari raya desa, ulang tahun desa yang memang sudah dicanangkan setapkan oleh masing-masing desa, ya mereka pun kalau bisa mungkin bisa mendukung itu supaya dari situ kita bisa membangun persatuan antar desa Lermatang dan desa-desa tetangga dalam hal ini Lermatang, Bermaki, Talam. Kalau mendapat itu dari yang luar negeri bisa ketemu masukan semua.
0: Menurutnya, dukungan tersebut dapat memperkuat kebersamaan dan persatuan masyarakat sekaligus menunjukkan kontribusi Inpeks bagi masyarakat di wilayah operasinya. Batlolona menegaskan masyarakat desa Lermatang pada umumnya tetap mendukung kehadiran Inpeks Masela serta aktivitas perusahaan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar khususnya di desa Lermatang. Inpeks Masela LTD mendapat apresiasi atas penyelenggaraan perlombaan bagi siswa-siswi di tiga desa terdampak Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ketiga sekolah tersebut yaitu SD Kristen Lermatang, SD Kristen Lat Dalam, dan SD Naskat Santo Francisco Saverius Bumaki. Guru bantu SD Kristen Lermatang Robeka Fordat Kosu menilai kegiatan tersebut memberikan edukasi sekaligus memotivasi siswa untuk belajar dan tampil lebih percaya diri. Menurutnya tiga mata lomba yang disediakan Inpeks mampu mengasah kemampuan siswa serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berprestasi. Rubika berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan termasuk dukungan berupa perlengkapan sekolah sehingga dapat terus memotivasi generasi muda Tanimbar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Somlaki melaksanakan penerimaan wajib lapor bagi klien pemasyarakatan yang menjalani program pembebasan bersyarat. Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembimbingan dan pengawasan untuk memastikan klien mampu menjalani proses reintegrasi sosial dengan baik. Kepala Bapas Kelas 2 Somlaki Martina Solilit mengatakan, wajib lapor bukan sekedar memenuhi administrasi, tetapi menjadi sarana memantau perkembangan klien sekaligus memberikan arahan dan pendampingan. Menurutnya, program pembebasan bersyarat memberikan kesempatan kepada klien untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Bapak Somlaki berharap klien mampu menjauhi pelanggaran hukum, menjalankan kewajiban, serta menjadi pribadi yang lebih mandiri dan produktif. Tiga Kapolsek di jajaran Polres Kepulauan Tanimbar bersinergi memfasilitasi mediasi sengketa perbatasan lahan hutan olat metan baru-baru ini. Mediasi melibatkan masyarakat desa Arma Kecamatan Dirun Mas dan desa Awiar Rumngeur Kecamatan Huar Labobar untuk mencegah potensi konflik berkepanjangan. Pertemuan yang digelar di kantor Camat Tanimbar Utara menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan pembukaan lahan kebun baru, melarang aktivitas lintas desa, serta menjaga kamtibmas di kawasan Olat Metam. Mediasi dihadiri Kapolsek Tanimbar Utara, Ibtu Everdadus Fasing, Kapolsek Nirinmas Ibda Victor Luturmas, dan Kapolsek Uar Labobar Ibda Simon S. Sabono bersama unsur Muspika dan para kepala desa terkait. Langkah tersebut merupakan upaya preventif kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah meluasnya konflik di masyarakat. Program Jaksa Jaga Desa hadir untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa yang baik. Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Sitomorang Joshua Mangantar SH mengatakan, program ini menjadi upaya kejayaan kejaksaan memberikan pendampingan, edukasi, pengawalan serta pencegahan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, pengelolaan dana desa harus sesuai peraturan perundang-undangan karena anggaran tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintahan, dan perekonomian desa.
2: Jaksa Jaga Desa itu pada prinsipnya adalah bentuk peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum pada masyarakat desa, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa yang baik. Nah, program ini pada dasarnya diarahkan untuk memberikan pendampingan, pengawalan, edukasi, dan pencegahan agar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting mengingatkan keuangan desa ini memiliki posisi yang paling penting di dalam struktur pemerintahan desa.
0: Melalui program Jaga Desa, Kejaksaan mendorong agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Alif Haris Rahma SH mengatakan, kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

telah dilakukan oleh satu orang, sementara perangkat desa lainnya hanya membumbuhkan tanda tangan tanpa mengetahui kegiatan yang dilaksanakan. Menurutnya, setiap kewenangan harus digunakan sesuai tujuannya dan setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Perusahaan daerah air minum Kabupaten Maluku Tenggara memastikan pasokan air bersih bagi pelanggan masih dalam kondisi aman meski tengah memasuki musim kemarau. Debit air yang bersumber dari mata air Evo hingga kini masih relatif stabil. Pemerintah daerah Maluku Tenggara terus mendorong peningkatan produktif untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan potensi sumber pangan yang dimiliki daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Langgar di edisi siar Senin 31 Agustus 2026. Dan kami akan berbagi informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan antara untuk Anda. Dan acara-acara menarik lainnya juga yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916 21462 atau 08

0: 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda, BNPB deteksi ribuan hotspot 52 armada udara dikerahkan tangani karhutla. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendeteksi masih adanya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera hingga Jambi. Kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, dalam keterangan persnya yang diterima RRI, di Kalimantan Barat jumlah hotspot bertambah 1.629 titik, sehingga totalnya mencapai 3.371 titik. Sementara itu titik api yang terdeteksi mencapai 23 titik. Di Kalimantan Tengah jumlah hotspot mencapai 156 titik, sehingga totalnya menjadi 4.515 titik. Adapun titik api bertambah 55 titik menjadi 79 titik. Sementara itu di Kalimantan Selatan berjumlah bertambah 457 titik sehingga mencapai 1.356 titik. Adapun titik api bertambah 47 titik menjadi 69 titik. Upaya pemadaman BNPB mengerahkan 52 armada udara untuk melakukan operasi di lokasi kejadian sehingga api yang membakar lahan cepat padam. Ia menyampaikan bahwa salah satu contoh bagaimana pemadaman karhutla oleh Satgas Udara dengan menggunakan waterbomb, khususnya yang berada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain operasi udara, BNPB bersama tim gabungan juga terus melakukan penanganan karhutla melalui operasi darat. Tim tersebut melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, relawan serta masyarakat peduli api. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda, dan kami berharap agar Anda masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Berhenti! Dan kau lari! Tunggu!
1: Maaf, Abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya, tapi apa? Kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena. Jadi tidak berantakan di jalan. Jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
1: Oh iya ya, abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Lai.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya, abang.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Langgur. Dimanapun Anda berada, kami hadir di Halo RRI untuk Anda pendengar. Kami mengundang Anda di pagi hari ini untuk berpartisipasi terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang Anda alami di tempat tinggal Anda ataukah yang ada di ohoy-ohoy sana, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan di desa-desa yang ada di wilayah Kota Tual, ataukah di mana saja yang Anda bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Kami mengundang Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang Anda rasakan, mungkin dengan di bidang pendidikan, kesehatan, ataukah di pelayanan umum lainnya. Jika Anda yang merasa dilayani tidak maksimal dengan bertele-tele, Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini. Kami mengundang Anda. Kami punya satu jam untuk Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi Anda untuk Anda bisa menyampaikan keluhan, saran, dan kritik Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik di wilayah kota Anda, tempat tinggal Anda yang tidak menyenangkan. Menurut Anda, Anda bisa menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI Ritual pada pagi ini. Apalagi di saat ini kita mengalami sendiri dan kita menonton langsung ya, atau kita melihat langsung juga di media-media sosial terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kedua daerah ini, bahkan di luar kedua daerah ini. Jika Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan karhutla, ya, kebakaran hutan dan lahan yang ada saat ini terjadi di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual, hingga saat ini juga mungkin belum dilayani secara maksimal seperti apa yang Anda harapkan, Anda bisa memberikan informasi di Halo RRI Ritual pada pagi ini di 0813-549-5875. Pendengar, kami sapa Anda yang ada di Kecamatan Kebesar Utara Timur, Kecamatan Kebesar Selatan, pokoknya Kecamatan Kebesar secara umum ya, dan Kecamatan Kekecil secara umum yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Kami sapa Anda di Halo RRI Ritual pada pagi ini di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi terkini, kami buka line telepon untuk menyapa Anda di Halo RRI Ritual pada pagi ini. Iya, pendengar di Halo RRI Ritual, kami membuka ruang untuk Anda pendengar, siapa saja yang menyampaikan keluhan kritik terkait dengan pelayanan-pelayanan publik di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sana, yang bisa menjangkau frekuensi kami. Kami sapa juga di Kabupaten Kepulauan Aru yang masih sibuk ya untuk melayani keluarga tercinta, anak-anak yang sedang menuju ke sekolah-sekolah sana. Jika Anda yang memantau frekuensi kami di 103,6 MHz, iya, Anda bisa menyampaikan keluhan Anda. Mungkin Anda ke dinas pencatatan sipil di tempat tinggal Anda ataukah di kota kabupaten Anda, di sana dengan berbagai persyaratan, dengan bertele-tele ataukah dengan persyaratan-persyaratan yang mungkin Anda sudah siapkan tetapi dengan pelayanan yang kurang baik menurut Anda, Anda bisa sampaikan keluhan Anda, kritik Anda di 0813-549-5875 di Halo RRI Tual. Karena keluhan Anda, saran Anda, kritik Anda, kami akan teruskan ke instansi lembaga terkait untuk bisa menjawab pertanyaan Anda, sehingga Anda juga merasa puas apa yang Anda keluhan bisa terjadi terjawab oleh instansi terkait. Di 081354958875, pendengar kami sama Anda di Halo RRI Tual. Iya, pagi ini kami sapa Anda pendengar yang ada di Langgur sana, di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur yang sangat-sangat sibuk untuk menata barang dagangan mereka di pagi ini. Jika Anda yang mendengarkan kami di Halo RRI Tual pagi ini, kamu, iya, Anda bisa menyampaikan keluhan Anda. Mungkin di sana Anda baru buka lapak, Anda masih menyiapkan barang dagangan Anda, tetapi langsung disambar lagi dengan petugas-petugas dari Bapenda yang ingin menagih pajak di sana. Mungkin Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda. Mungkin Anda merasa tidak nyaman seperti itu. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, kritik Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini di 081354958875. Mungkin Anda juga antrian panjang di SPBU yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, mungkin dari malam hingga pagi ini belum dilayani juga. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini. Di 081354958875, kami menyapa Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini, Senin 31 Agustus 2026. Halo RRI, menyapa Anda di pagi ini yang ada di wilayah Kota Tual sana. Apakah dengan kemarau panjang El Nino menyebabkan kekurangan air bersih di Ohoy-Ohoy atau desa-desa yang ada di Kota Tual, khususnya yang ada di pulau-pulau sana? Apakah keluhan Anda yang selama ini Anda sampaikan sudah terrealisasi oleh pemerintah Kota Tual melalui dinas terkait? Jika belum, Anda punya hak untuk memberikan kritik saran untuk kami di 081354958875 di Halo RRI Tual pada pagi ini. Ya, dengan kebakaran-kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, ini juga berdampak juga sangat tidak baik ya terhadap kesehatan kita. Mungkin Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan kesehatan ketika karhutla atau pemekaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, menyebabkan Anda kurang nyaman atau mengganggu kesehatan Anda. Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda di 081354958875. Kami ulang di 081354958575 bagi Anda yang ingin menyampaikan kritik saran terkait dengan pemekaran hutan dan lahan di wilayah Kota Tual dan Kota Langgur yang akhir-akhir ini dapat memengaruhi atau menyebabkan polusi yang kurang baik juga kepada tubuh kita, sehingga Anda juga bisa menyampaikan hal itu kepada kami di Halo RRI Tual pada pagi ini. Iya, tidak hanya di Kota Tual ya, di Kabupaten Maluku Tenggara juga ini terjadi kekeringan air di Ohoy-Ohoy sana. Jika Anda yang saat ini masih saja mengalami kekeringan air, Anda bisa menyampaikan keluhan Anda di 081354958875 di Halo RRI Tual pada pagi ini. Jika Anda yang menyampaikan keluhan, kritik, saran terkait dengan apa yang Anda alami, khususnya pelayanan publik di wilayah Anda, desa Anda, kota Anda, Anda bisa menyampaikan itu di Halo RRI Tual pada pagi ini. Dan keluhan-keluhan Anda kami akan teruskan ke instansi atau lembaga terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan Anda juga bisa merasa nyaman karena keluhan Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda yang Anda alami, Anda rasakan selama ini di pelayanan-pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bisa terjawab sehingga Anda juga merasa senang. Hal itu, iya, jika Anda menyampaikan kritik Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini. Iya, pendengar, tidak hanya kemarau panjang dan El Nino yang menyebabkan kekurangan air, tetapi juga masyarakat, khususnya para petani, juga mengeluhkan hasil produksinya. Komoditas-komoditas yang saat ini juga kurang, sehingga mereka juga mengeluh dengan apa yang mereka rasakan saat kemarau panjang yang terjadi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda, mungkin dengan dinas-dinas terkait juga bisa memberikan edukasi ataukah dengan sosialisasi. Anda juga bisa menyampaikan kritik Anda di Halo RR Ritual pada pagi ini di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami mengajak Anda, mengundang Anda. Jika keluhan Anda yang Anda rasakan di pelayanan-pelayanan publik tidak menyenangkan, Anda curhat ya, curahan hati seperti itu. Anda menyampaikan keluhan Anda di tetangga Anda ataukah saudara Anda ataukah keluarga tercinta Anda. Cukup mereka mendengar tetapi tidak menjawab pertanyaan Anda. Lebih baik dan lebih bagusnya juga, kami mengundang Anda di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan terkait dengan pelayanan-pelayanan publik, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan yang di mana saja, bisa menyampaikan kritik saran Anda di 0813-549-5875.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
0: Selamat pagi, halo RRI Langgur. Pendengar, kami kembali menyapa Anda di pagi ini di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin menyampaikan kritik, saran, dan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bahkan di Kabupaten Kepulauan Arusana, kami sapa Anda untuk menyampaikan keluhan Anda, kritik Anda di 0813-549-5875. Iya, dengan kebakaran hutan dan lahan ini juga masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dihimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan dan membuang puntung rokok yang ada di halaman Anda ataukah di lahan-lahan kosong sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sangat ditegaskan oleh pemerintah Kota Tual maupun pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Pendengar, kamu, Anda punya kesempatan yang sangat luar biasa jika Anda menyampaikan keluhan Anda. Anda menyampaikan keluhan Anda di tetangga Anda ataukah keluarga tercinta Anda, belum tentu mereka menjawab pertanyaan Anda. Olehnya itu, kami mengajak Anda di Halo RRI Ritual ini untuk menyampaikan aspirasi Anda, iya, dan keluhan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik di wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, karena pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Iya, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Olehnya itu, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyampaikan Anda menyampaikan keluhan Anda, kritik Anda terkait dengan kemarau panjang yang saat ini melanda negeri kita dan lebih khususnya di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual yang terjadi kebakaran hutan dan lahan menyebabkan masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara juga Iya, ikhtiar dengan berbagai hal yang terjadi, terutama kebakaran dan juga terjadi kekeringan air dan hasil-hasil panen lokal para petani juga sangat menurun. Ini juga menjadi satu hal yang sangat memberikan dampak yang kurang baik untuk masyarakat yang ada di wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami mengundang Anda di halayak ritual pada pagi ini di 0813 549 5875. Pendengar, kami akan menyampaikan informasi-informasi Anda untuk bisa dijawab oleh instansi lembaga terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di pagi ini. Dan informasi ini, ya, satu informasi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku Tenggara, Octavianus J. Sadrak, mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena fenomena El Nino dapat memengaruhi karakteristik musim kemarau. Menurutnya, fenomena El Nino tidak hanya dapat mempercepat datangnya periode kemarau, tetapi juga berpotensi memperpanjang durasinya. Karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersama-sama mengambil langkah yang bijak dalam menghadapi kondisi tersebut. BMKG Maluku Tenggara terus mengimbau masyarakat agar mengikuti perkembangan informasi cuaca dan iklim melalui saluran resmi. Informasi tersebut penting sebagai acuan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas selama periode kemarau, termasuk mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan. Kepala BMKG juga mengatakan penyampaian informasi dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui BMKG yang berada di Maluku Tenggara dan Kota Tual maupun BMKG di tingkat pusat. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya dan menjadikan kanal resmi BMKG sebagai rujukan. Ia menambahkan pemanfaatan aplikasi info BMKG dapat membantu masyarakat memperoleh informasi meteorologi, klimatologi, dan kebencanaan secara lebih mudah dengan mengikuti informasi resmi secara rutin. Masyarakat bersama pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh El Nino. Iya, pendengar, itu satu informasi yang kami sudah sampaikan ke ruang dengar Anda. Ini terkait dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku Tenggara mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menghadapi periode musim kemarau yang berlangsung saat ini. Iya, kami sapa Anda pendengar di 0813 549 5875. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan yang Anda alami saat ini, mungkin kebakaran-kebakaran yang terjadi di Ohoy-Ohoy yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara kurang dilayani karena memang sarana prasarana dari pemadam kebakaran, sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari rri.co.id, bahwa kurangnya pelayanan yang maksimal dikarenakan sarana prasarana yang kurang memadai, sehingga pelayanan yang kurang maksimal. Jika Anda yang menyampaikan informasi itu di halayak ritual pada pagi ini, kami akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan Anda atau keluhan Anda di halayak ritual ini untuk instansi terkait untuk bisa menjawab pertanyaan Anda. Mungkin dengan pelayanan-pelayanan publik yang lainnya juga, mungkin Anda sudah siap-siap untuk ke puskesmas-puskesmas terdekat atau ke RSUD Marin Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan nomor antrian Anda di sana kurang dilayani dengan baik. Ataukah dengan berbagai persyaratan-persyaratan, Anda sudah membawa persyaratan dengan baik tetapi ditunda-tunda ataukah berbelit-belit, Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda di 0813-549-5875 di Halo RRI Tual untuk Anda, pendengar. Ya, pendengar, ada satu informasi juga. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual memastikan layanan tanggap darurat tetap beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat. Pelayanan tersebut didukung dengan sistem 3 shift sehingga petugas tetap siaga sepanjang waktu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Jan Talaut, mengatakan masyarakat dapat menghubungi call center damkar ketika menemukan kejadian kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan bantuan petugas. Nomor layanan tanggap darurat damkar Kota Tual yang dapat dihubungi masyarakat adalah 0812 4718 8765. Kami ulang di 0812 4718 8765. Telaut menjelaskan tugas damkar tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran, petugas juga menangani berbagai kondisi non kebakaran, termasuk penyelamatan ketika masyarakat menghadapi situasi yang membutuhkan bantuan petugas damkar. Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila terjadi kebakaran di lingkungan tempat tinggal maupun wilayah lainnya. Laporan yang sedang diterima akan segera ditindaklanjuti oleh petugas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Telaut juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut secara bertanggung jawab dan memberikan informasi lokasi kejadian dengan jelas. Menurutnya, kecepatan laporan masyarakat sangat membantu petugas dalam memberikan respon terhadap kejadian darurat. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengan Anda ini tentang Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual memastikan layanan tanggap darurat tetap beroperasi selama 24 jam. Dan ada juga call center yang nantinya Anda hubungi di 0812 4718 8765. Jika terjadi kejadian-kejadian kebakaran atau non-kebakaran, Anda juga bisa menghubungi kami juga di 0813 549 5875. Halo RRI, menyapa Anda di pagi ini. Kami mengundang Anda, jika Anda yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik di wilayah Anda atau kota Anda, desa Anda, ohoy Anda, kami mengajak Anda di Halo RRI Tual pada pagi ini.

0: sampaikan kritik dan saran Anda terkait fasilitas dan pelayanan publik dan dapatkan solusinya melalui program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur. Hubungi kami di nomor telepon dan WhatsApp 0813-5495-875. Halo RRI, hanya di FM 103,6 Pro 1 RRI Tua.
1: Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Langkur di

Dimanapun Anda berada, kami menyapa Anda di Halo RRI Langgur pada pagi ini di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang Anda rasakan, Anda alami saat Anda menuju ke pelayanan-pelayanan publik, baik itu di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, Anda di sana diterima dengan kurang menyenangkan, Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, kritik Anda, saran Anda di Halo RRI Ritual pada pagi ini di 0813-549-5875. Dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, saat ini mungkin Anda merasa kurang baik, iya, terkait dengan pelayanan-pelayanan mereka, baik itu Dinas Pemadam Kebakaran Wilayah Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara yang mungkin mereka melayani Anda ya dengan kurang atau tidak maksimal. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda di 0813-549-5875. Tidak hanya itu, tetapi dengan kebakaran hutan dan lahan ini juga menyebabkan polusi yang kurang baik terhadap kesehatan kita. Jika Anda yang mengalami kesehatan yang kurang baik, Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda, karena kebakaran hutan dan lahan ini juga memberikan dampak yang sangat tidak baik juga untuk kebutuhan kita, tubuh kita, dengan polusi yang kurang baik. Anda juga bisa menyampaikan keluhan kritik Anda di 0813-549-5875. Kami menyapa Anda pendengar, dan keluhan-keluhan Anda kami akan teruskan ke instansi atau dinas terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, sehingga Anda juga bisa merasa puas dengan apa yang Anda alami selama ini. Iya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual dan laporan warga melalui RRI Tual menyoroti peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau panjang. Situasi terkini karhutla titik kebakaran, beberapa insiden kebakaran lahan sempat terjadi di wilayah Kota Tual seperti di Jalan Dr. J. Laimena dan area Jalan Ta'ar Baru yang menghanguskan sekitar 3 hektar lahan dan ditangani oleh tim gabungan. Kekhawatiran warga mengeluhkan juga risiko hambat rambatan api yang cepat di tengah cuaca kering yang berpotensi mendekati permukiman serta merusak kebun atau aset tanaman produktif warga di wilayah Kota Tual. Iya, pendengar, di Kabupaten Maluku Tenggara juga terjadi kekeringan air. Ini juga menjadi perhatian serius untuk pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, kami menyapa Anda di Halo RRI Ritual pagi ini di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Bagi Anda yang baru saja memantau frekuensi kami sapa Anda selamat pagi untuk Anda. Di Halo RRI Ritual ini kami mengundang Anda, mengajak Anda untuk berpartisipasi menyampaikan keluhan-keluhan Anda yang Anda rasakan, Anda alami di wilayah tempat tinggal Anda. Damkar Kota Tual imbau warga tidak membakar lahan sembarangan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan secara sembarangan di tengah kondisi kemarau panjang akibat El Nino. Imbauan tersebut disampaikan karena kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah merambat dan sulit dikendalikan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Jan M.E. Talaut, kepada rri.co.id mengatakan, masyarakat yang hendak membuka lahan memang memiliki hak untuk mengelola lahannya. Namun pembakaran harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan tidak membiarkan api merambat ke lahan di sekitarnya. Talaut meminta masyarakat terlebih dahulu membuat batas pada area yang akan dibakar agar api tetap terkendali.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah api menyebar ke lahan atau hutan milik masyarakat lainnya. Menurut Talaut, kebakaran yang tidak terkendali bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pemerintah karena harus melakukan penanganan dan memberikan perhatian ketika kebakaran menimbulkan kerusakan maupun korban. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan lokasi setelah menyalakan api dan memastikan api benar-benar padam. Talaut juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca saat ini harus menjadi perhatian bersama karena belum adanya curah hujan yang cukup. Ia berharap masyarakat meningkatkan kepedulian dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Ya, pendengar, informasi yang sudah kami sampaikan ke ruang dengan Anda ini tentang Damkar Kota Tual imbau warga tidak membakar lahan sembarangan. Ya, pendengar, masih di Halo RRI Langgur, kami sapa Anda, kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo RRI Tual pada pagi ini di edisi Senin 31 Agustus 2026. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di 0813 549 5875, Halo RRI menyapa Anda dan mengundang Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang Anda rasakan, Anda alami, yang kurang menyenangkan Anda, yang kurang diperhatikan oleh instansi atau lembaga pelayanan-pelayanan publik yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru. Anda punya waktu, iya, kami punya waktu 20 menit lagi untuk menyapa Anda di Halo RRI Tual ini. Jika Anda yang ingin menyampaikan kritik saran Anda, kami akan menyapa Anda di Halo RRI Langgur pada pagi ini.

0: sampaikan kritik dan saran Anda terkait fasilitas dan pelayanan publik dan dapatkan solusinya melalui program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur. Hubungi kami di nomor telepon dan WhatsApp 0813-5495-875. Halo RRI, hanya di FM 103,61 RRI Tua.
1: Halo RRI Langgar, pendengar, kami kembali mengundang Anda di 0813-5495-875. Pendengar, pelayanan publik mencakup semua bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil masyarakat. Ya, berdasarkan sifat dan produk yang dihasilkan pelayanan publik dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama adalah pelayanan administrasi. Ini pembuatan KTP atau kartu keluarga, akta kelahiran dan kematian. Jika Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan administratif di tempat tinggal Anda, di ohoy Anda, di kota Anda, jika Anda ke Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Kota Tual untuk pembuatan KTP atau kartu keluarga, akta kelahiran, kematian di sana, jika Anda tidak dilayani dengan baik, Anda merasa kurang dilayani di Capil Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, Anda bisa menghubungi kami di 0813-5495-875 ataukah penerbitan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan dan paspor. Juga kami membuka line telepon di 0813-5495-875 jika Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi dengan kami di Halo Era Ritual pada pagi ini. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, kritik Anda terkait dengan pelayanan administratif yang terjadi selama ini yang Anda rasakan. Tidak hanya pelayanan administratif, tetapi pelayanan jasa juga seperti fasilitas kesehatan, pendidikan publik, transportasi publik, sosial dan keamanan juga. Kami sapa Anda untuk menyampaikan keluhan Anda. Fasilitas kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan di puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan layanan jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Mungkin Anda di sana sudah antrian yang sangat cukup melelahkan, cukup panjang di sana, tetapi tidak dilayani dengan baik, ataukah dengan berbagai persyaratan-persyaratan, dan Anda juga sudah beberapa kali untuk mengunjungi fasilitas kesehatan tetapi tidak dilayani secara maksimal. Anda juga bisa menyampaikan keluhan Anda, kritik Anda di 0813-5495-875. Pendengar, kami mengundang Anda dan buka line telepon di 0813-5495-875 bagi Anda yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual. Jika Anda yang ada di ohoy-ohoy sana dengan dampak El Nino, kemarau panjang, dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat akhir-akhir ini juga dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan tubuh kita, ataukah dengan berbagai hal-hal yang sangat memberikan tidak nyaman bagi kita. Mungkin juga dengan kemarau panjang berdampak juga pada kekeringan air bersih yang ada di ohoy-ohoy sana, apalagi di ohoy Mastur ya. Apakah Anda sudah mendapatkan air bersih dari instansi ataukah pemerintah setempat melalui instansi atau lembaga terkait untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih di ohoy-ohoy Anda? Jika belum terjadi, nah, kami mengundang Anda di 0813-5495-875. Kami sapa Anda, mengundang Anda jika Anda menyampaikan keluhan Anda, kritik Anda, saran Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang hingga saat ini belum menyentuh dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi Anda di wilayah tempat tinggal Anda. Iya, pendengar, selain pelayanan administratif, pelayanan jasa, dan pelayanan barang, ya, penyediaan jaringan air bersih ini, PDAM, dan instalasi listrik mungkin dengan perakiran cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini juga dapat berpengaruh terhadap instalasi listrik atau PLN yang tiba-tiba pemadaman lampu tiba-tiba menyala. Nah, ini juga bisa memberikan dampak yang tidak baik juga untuk instalasi listrik ya, yang sering terjadi pemadaman di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual, sehingga menyebabkan banyak kerusakan barang-barang elektronik ya, sehingga Anda juga merasa kurang nyaman. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda di 0813-549-5875. Pendengar kami, sapa Anda yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, di Ohoy-Ohoy sana, di Kecamatan Kayu Besar, secara umum di sana, apakah Anda mendengarkan kami? Mungkin dengan perakiran cuaca yang akhir-akhir ini terjadi sehingga menyebabkan telekomunikasi kita juga terganggu. Jaringan yang tidak baik ini juga menyebabkan masyarakat yang ada di Ohoy-Ohoy sana tidak bisa menyampaikan informasi-informasi terkini dengan pelayanan-pelayanan publik yang ada di tempat tinggal mereka. Kami sapa Anda juga yang ada di desa-desa, yang ada di pulau-pulau Kota Tual sana, apakah air bersih sudah direalisasikan oleh pemerintah Kota Tual melalui dinas terkait karena terjadi atau dampak kemarau panjang El Nino menyebabkan kekurangan air juga di Kecamatan Kur Selatan Tam Tayando sana. Apakah pemerintah Kota Tual sudah merealisasikan air bersih ke desa-desa yang ada di pulau-pulau Kota Tual? Jika belum direalisasikan, nah, Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, kritik Anda, saran Anda di 0813-549-5875, dan berbagai himbauan-himbauan dari Polres Kota Tual, Polres Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Kota Tual, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui dinas-dinas terkait atau instansi-instansi terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara menghimbau agar masyarakat di kedua daerah ini menjaga lingkungan dengan baik dan tidak membuang atau sampah-sampah yang berserakan ini dikumpulkan dan tidak membakar sembarangan sehingga tidak menyebabkan kebakaran, dan puntung rokok juga harus dimatikan dan tidak membuang sembarangan sehingga memberikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan kita dan terjadi kebakaran karena musim kemarau ini juga banyak semak-semak atau daun-daun yang kering ini sangat cepat sekali untuk terbakar sehingga menyebabkan kebakaran dan lahan di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di 0813-549-5875, kami mengundang Anda, pendengar. Kami sapa Anda di 0813-549-5875 jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Halo Era Ritual pada pagi ini.

RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan

informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

0: Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgur. Pendengar, kami masih sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Seh Indonesia 31 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Seh Indonesia Senin 31 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Ina mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang hujan dengan intensitas ringan. Jambi dan Bandar Lampung udara kabur, Pangkal Pinang cerah berawan. Jawa, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, Jakarta cerah berawan. Semarang dan Yogyakarta berawan, Surabaya berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar berawan tebal, Mataram berkabut, Kupang cerah berawan. Sementara itu di Kalimantan, Pontianak udara kabur, Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut. Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Di Sulawesi, hujan dengan intensitas ringan terjadi di Mamuju. Makassar, Kendari, Gorontalo berawan tebal, Palu udara kabur, Manado cerah berawan. Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal. Ambon, Manokwari, Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Merauke hujan disertai petir, Jayapura berawan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Kantor Pertanahan Malra sampaikan pesan teladan akhlak Nabi di ruang digital. Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara telah menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat khususnya jajaran internal dan warga yang memanfaatkan layanan pertanahan. Ucapan yang dibagikan secara luas melalui berbagai platform media sosial resmi instansi ini disambut hangat oleh warganet dan para pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Momentum Hari Besar Keagamaan disajikan sebagai sarana pengingat bersama untuk senantiasa meneladani sifat-sifat luhur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan. Pihak Kantor Maluku Tenggara menekankan bahwa keteladanan Rasulullah merupakan landasan moral yang sangat relevan untuk diimplementasikan secara nyata di tengah masyarakat. Dalam pesan yang disematkan pada e-flyer, ucapan yang telah dibagikan instansi pertanahan ini mengangkat tema khusus yaitu meneladani akhlak, menebarkan kebaikan sebagai esensi dari peringatan tahun ini. Tema tersebut mencerminkan komitmen moral aparatur sipil negara untuk menghadirkan pelayanan publik yang humanis, jujur serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Erwin Terasenman kepada RRI.co.id menyatakan penyebaran ucapan melalui kanal digital ini juga menjadi bagian dari strategi komunikasi modern Kantor Pertanahan Maluku Tenggara guna mempererat hubungan emosional dengan publik. Melalui media sosial, pesan-pesan positif dan nilai-nilai kebaikan dapat tersampaikan secara cepat dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat di kabupaten tersebut. Diharapkan kehadiran pesan damai dan religius di ruang digital, instansi pemerintah kian memperkuat citra birokrasi yang dekat dengan rakyat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Seluruh jajaran Kantor Pertanahan Maluku Tenggara juga telah merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah ini dengan harapan membawa keberkahan bagi seluruh pegawai dan masyarakat Maluku Tenggara. Semangat kebaikan yang disebarkan diharapkan mampu mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional, terpercaya, dan berintegritas tinggi. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Beragam informasi menarik lainnya juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz. Jika Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini yang terjadi di Ohoya atau desa Anda, di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, kami buka line telepon di 0813-549-5875 sebelum kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita Nasional tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank, tidak seperti deposito.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar, kami bergabung dengan program Tiga Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
4: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
3: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid, sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
5: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
6: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan sembahyang ngisir, kayak alangan juli, benda edak naon ke apa-apa. Ngeri, mesti membecah, selang, muka, kurang, cepat, 2 menit, kayak enak tambruk, dan jana, terus.
5: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi.